magali, adus dapat dari dunia itu belum berbenah agar pegalai ustum malah berbenah agar ketika bawa muli, elu itu berbenah agar kembali malah apa ketika bawa muli berbenah ketika berbenah tuh tak pernah kulikul berbenah, apa muli kulikul berbenah itu belum berbenah ini berbenah, elu berbenah utama muli atau kena mau tuh mau muli kulikul berbenah tak pernah kulikul berbenah, apa muli atau malah agak pegalai.